dɔɔso ɔmɔ wa sida ɛne wa fɔrebɔ ɛdɔɔso a ya kan ye nyame adwuma ɔte dia na betimi ayɛ dia na betimi ayɛ se nyame an wen krona ana nyame anya ɔdia ne sɛ bible sɛ ade nyina mu no monfa sida asida nikan ansana monkoto sɛre aba